Mengisara mina nang ta kahle ka swingongwani leswi bakamponka eka mpunzi wa siku ra namuntlha va va kha va hlamusela kahle mengisama ku nhlangano wa mathekisi ku nga wona va Santago wu swele ku baleseriwa ka na ku dlayiwa ka nhloko ya vona eka xiyenge xa matikhomelo eGauteng Jabulani Thangase lava hlamusela kahle Thangase a hoxe ngopfu xandla eka ku kondletela ka matikhomelo wanene eka xiyenge xa mathekisi naswona mi swi tivaka ku ri eka tlhelo swa mathekisi ku na vugevenga byikulu kumba kuna violence yikulu kumba ya xiyimisele henhla lava ka khami kuma kahle mengisame ku van'wanyana ngo ngopfu atindhawini ta le xilungwini va heta va va kha va baleselana vo tala va vona loko kha yi languta ti-taxi leti fambaka to tala ti va ti na swibalesa laha ndzeni laha hi nga tivi ku i ndlela ku va kha va tisirhelela kumbe njhani na kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mengisame na ku ri nhloko ya vona ku nga vona Thangase va va kha va baleseriwile mengisara mina leswo ka swi nga ri ku kahle hi ku a ku ri bava lava a va va kha va kota ku va kha va tisa swa kahle ntsena eka ethekisi mathimbana na Ming Sarisara FM ha famba swin'we kahle eka rana montlha siku va va kha va hlamusela kahle ku President Cyril Ramaphosa va va kha vula leswaku xandla xa vona ku nga vona Paul Mashatile le ku hlakareleni kahle kumbexana le ku holeni kahle laha va va kha va hlamusela kahle ngopfu naswona u ta kha tlhelela entirhweni ku nga ri khale laha hi va ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisame ku President Cyril Ramaphosa a va va kha va vhakele kumbexana ku endzela Mashatile ka siku ra tolo anzaka kuva ku ri na vuhandzuri byo karhi lebyi a byi va byi endlile kambe ke ho tshemba ku ri va

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ne le posweni mata mi ta tsarisela kona ne le ka mikwakwa wa yina a mujudges loof va kona ne le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM rito rixaka

0: Baya pumeleriwa bakumeke bafana bafana complex kuna utana na tepawe unga ufonele ka 079-292-3334 Sky Tents e company usungula kubayita egiani itashafisa matende na the mobile freezer Sky Tents
1: Jenke Private Clinic lei e clinic lei pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 55